0: tu amor.
1: Hey, urukuite mkuziyemo.
2: Mashuran kumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Urukunuhirira zvakanaka.
1: Andikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
3: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
2: Ha? Zvirokwazvo.
3: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
2: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
3: Auziri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao
2: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
3: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
2: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
3: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo waanonguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
2: pakudarika bini ngurumutero
3: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
4: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
5: Bye.

0: dzingana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora, asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Karawainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Sima,
1: Sara shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
1: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita api ngekudhura.
0: Aubiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita api ngekunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Maisabo, mashvida.
4: Itantomo,
3: mashvida. Maisabo, mashvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Nguva dzirikufamba dzirikupfemba mune zvidimbu makumi maviri nezvipfemba munovhiyora zvi29 minutes. Aiko zvino izvi kabati regai ndisimutse kambuwa kakaripiwa mhepo kanwa kambuwa kakaridzwa ndiMichael Cloud nekambuwa kakanoti vanhu vazhinji vanoti da kuende kudenga da kuende kuna Mwari asi zvinodiwa kuti ange chenda kudenga kwacho nozvinonetsa ngekuti dai mukamute siya umbabva uri kuita uno zvikanzi umbabva handisingi kuti ndobasa randakapihwa ona musiki kuchinge kwata usiku ndoendawo kutsvaga kuti ndinobiraniko ninge ndichotenga doro ngekuti kazhinji amwe anoita basa iroriri mari yacho ngeyekutenga doro ngeyekutenga nipa nezvimwe zvakadaro kutounotengawo bhurukwa ameno ndosaka ngekuti bhurukwa haritengwi munhu achingochema chema ndabirwa chinhu changu ndabirwa chinhu changu hapana zvinobudirira zvikanzi aiwa siya zveupombwe izvi ini kusiyana nazvo ndikaenda kunotarisa arume akawanda kudai zvitu ndisiyane nawo ngekuti ndo anonipa mari ndikangotarisa vasikana ndosaka Michael Cloud akati aiwa chose tinoda kuenda kana mbavha chaiko kana gororo chaiko mukangoriti unodawo here kuende kudenga munoziva kuti hongu ndiri pano asi kuda kuita zvinodiwa zvacho ndokunonetsa rambai muinesu.

chokwadi kwenge kurukuimba kwenge kuchizwa nge muimbi uyu anonzi Michael Cloud nekambwa kakange kari mumhepo svika nzwi vanhu vazhinji vanoda kuenda kudenga asi zvinoda mwari ndo zvinonetsa zvinodiwa naishe ndo zvinonetsa ngekuti dzimwe nguva kadai mutori muchechi mukabvunza muri muchechi kuti ko ndiani kuende kudenga munongoona anhu ese echesemuka zvino mukazobvunzwa kuti ko ndiani unoziva kuti dai kana mwari chinge asvika nhasi uno anoenda kudenga munongoona anhu anotangi kufunga ngekuti unotanga kufunga kuti usiku haingioni mudzimai wemunhu usiku haingioni murume wemunhu usiku pane chavakatora chemunhu usinawo kumbira ndopaunotifunga kuti ko chokwadi ngechekundinoenda here kana kuti

0: Aru nare men gono ni.
1: Hello mamu kase.
0: Tamu kandu toro meni.
1: Na funga chirari.
0: A funga chirari muripi.
1: Kiri baru onde.
0: Kuna farai ku kamuri.
1: Ya bogana ga kuna uchire kuna.
0: Kuna ku shiru ku famba tipe itis gwe ma mushirongwa.
1: Saga ningina ngana zwenga chirari.
0: Maka paradzana na erini.
1: Gurira pera.
0: A wakati waende pi.
1: Wakando budawa sindi kwenda kutaka basa saka anga sina phone.
0: Aha. Mosi ya namba dzinyu dziri nare.
1: Wetu seji. Dasende nove. Trinde doji. Diza seji. Kwato.
0: Natenda mwani manza ya kanaka.
1: Natenda mwani manza
0: ya kanaka.
2: 84 87 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 izwi mamuchirongwa
3: zvirokwazvo ndirikutsvaka hamengu inozi nyasha ome kana kuti mainyarai murume wacho anozi zhuau akabuda kare kare akaenda partisinyambudzi
2: muchango yeuka here gore raakaenda
3: gore raakaenda ndidozviviri dozviviri zvinji
2: aha
3: ehe ndakamboatsvaka zvefuti muchirongwa ndoonana nawo akora ainge asara basi kuti azoo nditoreonini ndokoziya pari kugara akazoenda chose
2: makasangana nawo
3: ngonya yechirongwa
2: muchirongwa
3: uya topasana nomezoterefoni paya waona uenda kuchinyambudzi ndozoafonera zvaagare gare riga mastart
2: epa
3: ndangasa ndaakuziya pari kugara
2: aha
3: akora apa posi ndiri pamberi pokuatsvaka futi
2: mosiya namba tenzero nhare
3: zviro kwazvo ndi 807-283-19-36 ndopinda futi 807-283-19-36
2: ndatenda mowane mhanza yakanaka
3: zvakanaka zvakanaka
2: ndatenda.

0: Aro, nare mangwanani?
1: Aro, aro, ndauya zvendiri mande disco, ndamuona nyashauya.
0: Aha, mazumona.
1: Atondi fundira muri machona kati byaina hambe nyari paro, ndo byaina maita basa vaningira tibusambiki.
0: Datenda, datenda, datenda.
1: Maita basa.
0: Datenda, muwari mangwanani yakanaka.
1: Zvakanaka.
0: Ndozvatiri kuita kuno kimba mepo yeRadhi Musambike zvinhu zvakanaka kukusvitsira chirongwa nekutowana minduro. Faro nhare mangwanani? Faro nhare mangwanani?
2: Mambo.
0: Mangwanani paro nhare?
2: Hedu mambo wangu.
0: Ndirotaura nani?
2: Kubena Solomoni itai karasao susunhenga kamusa kumbira.
0: Va musakumbira ngezvo zvaumbavha izvi.
2: Aiwa kwete.
0: Munotora musina wakumbira here?
2: Totokumbira teitokumbirwawo.
0: Zvanzi musakumbira, kusakumbira kudini? Handi kuti musakumbira.
2: Kira kutoramba kutokumbirwa manjizita basi mambo.
0: Ayayaya. Alright, mwamuchirongwa.
2: Ya ndiri Solomoni itai sweta karasao, ndiri kuda kutsvaga kuziya kuti pane mambo anositi ndini Domingo Karasao ari kamagirazi.
0: Aha.
2: Sama, manji ndada kudaidzira namba kuti tizobatana kuti azwa zviya wandifonera tizwe kuti pano ukama sei.
0: Aha, maida kubvunza ngekuti kune akarasao, imiwo muri akarasao, muda kuziva kuti zveukarasao zvava zvakumirira papi pacho.
2: Taona anozwi Domingo Karasao arika magirazi.
0: Aha.
2: Taka inozwiwo Solomoni Karasao ndiri kunosusunhenga.
0: Aha, zvino muda kuziva kuti pane wakatadza wakashaishe kutamba apa. Alrighty. Musiya namba dzenziru nhare.
2: 8 30 46 11 57 93.
0: Ndatenda muwane mhanza yakanaka.
2: Yakanaka imamu.
0: Ndatenda. Apfemba mune zvidimbo makuma shanu nezvitanhatu ndidzo nguva novhiora zvisingwendesesh minutes. Kuri muchirongwa chinoichi chatinoti kuwandikanganwa here chirongwa

0: Urukuitei mkuzinyemo.
1: Mwashora mkuma idu. Ndaida kuzi ya basi chemba kanda muri umu. Urukunu hili na shwaka naka.
0: Andiku vundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minukupa mabikiri.
1: Ha? Zuru kwazo?
2: Uhonde. Mabikiri no shikafu kwa chusunete kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Chinita ngeshi kutumukazu wangu unupamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga zhukuriga zhino utongo kutindi yapi. Asindakazu kwa kuti mimi munaita zhisha misono zhukuriga zhino nyanya kuoneka.
2: Auziri nyore. Ndinobika chikafu chirinyore kuchiona wiye chachinaka. Chandino farira kudaidza kuti. Chikafu shangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ya. Zvikurike izvi, inini ndinga zvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuvira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo, eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini kurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake na korore ake kufuti.
3: Iri ya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubu hido yehuku no mazanda. Babini ngure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kwa kawanda.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mo.
4: Mashvida.
6: Gumi nezvidimbu makumi matatu nezvirongo muna dziora zvetrinta4 minutes ndedzonguva eko zvinezvi takosimudza dzimhoko svikira pangua gumi neimwe dzimangwanani vachapinda muchirongwa manika nezviri kuitika matunhu.

kuti angechigonawo kuwedzera mari yavanowana pabasa ravanoita. Gumi neimwe nezvidimbu makumi mairi kuonanaira kusvika kumagumo kwa zviri kuitika asi ndokugadziretera kuno wechigumi naposi webato refrelimo uyo uchatanga nemusi wechishanu. Tazotizve mutungamiri vechikamu chinoona ngezvekutepenyurwa paradio Mosambique Aron Kwambe anoti nhepenyuro ino yagadzirira zvinodiwa kuitira kuti inge yechizosvitsa mashoko akatarisana nemusangano chigumi naposi webato refrelimo. Chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana chezuva ranhasi chainge chakamirirwa ndiVitore Ambirai ndina Carlos Barros wenge chinora muchina wedu. Tiravire tinoti iwe nemangwanani yakanaka achisarai. Mange makateera kuchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana.

Samadi no awo abarwa ku provinsia yo Zambezia ari kugadzirira kuti aoneke aona chipembera musabudu pamakumi mazuva namairi emwedzi uno zuva retaundi rokilimani zvese zvichaunganidza ruzhinji pachaita mabiko kupangidzira zvekudya zvinomwiwa zvinobikwa ikona ngoma pamwepo notsika dzekutaundi rokilimani ingana kubiya kwaita Aisakatia Ludovico muimiriri weavo ari kugadzirira aya wati yena mutambo una uchapangidzira zvizhinji zvinoizwa kuprovinsia iyo Zambezia. Mutungamiriri wekonselo munisipali Mushimoyo João Ferreira wati yena kuizwa kegungano rechigumi naposi renai dzeparti do Frelimo richabatsira zvikurisa muupfumi wetaundi rino uwo uchabatsirika muzvakaringana nembuto dzekutengeserana zvihambo mahotera nombuto dzinobikwa zvekudya. Ferreira wakohomedza kusatungamiriri embuto idzi kuti aoneke aona echigadzirira ngemwazvo kumasure kwazvo akohomedzawo avanonga vachionerera makwanza kuti aonerere kuhamba kuchaita ruzhinji makwanza mazhinji akasiyana siyana etaundi rino reshimoyo kuenda kugungano iri. Mutungamiriri wemushimoyo unokohomedza kuese anosenzesa mataxi emudhudhudhu kuti anodikana kuonerera mitemo yemumakwanza kusama kupindirana zvisiri pamutemo kufamba asina kapaseti kugogomesa nozvimweniwo izvo ndozvodikana kuti zvionererwe maningi no avo anosenzesa mataxi emudhudhudhu.

0: chawewe uya pano inini nokupa mabikiri.
1: Ah, zviro kwazvo.
0: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
2: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mare yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
0: Auzviri nyore, ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
2: Ya, kudai eya, zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
0: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
2: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
0: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
2: Kwakudarika biningurumutero.
0: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka wealtsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure akuwanovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uridzino zvivikiro zvinouya mupakoti remamburi anovikira nhunga, ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga, usiku uri wese nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhare. Usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari ese. Nokudzivikira muzhararira.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei muzhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute nonera.

0: Inini ndasenze vikiro zvinouya mupakoti remamburi anovhikira nhunga ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoko ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Handizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga usiku uri wese, nhunga hadzichandinyangadzi uye chinyauka ika pamusharadira.
1: Chaedza nyamasuu ndingatokuso kuna chigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare, usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga. Hanu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nusaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovhikira nhunga. Hanu mabo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga. Uye nokuvhikira muzhararira.
1: Honde mukorore wangu. Mambure anovhikira nhunga. Hanu mabo, angasonwa ngetsingano nousaru.
0: Tingasenzesa chitembwe kana tsakara yemambure yamweni.
1: Zviro kwazvo. Sengredo ngekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye akasonwa anodzingira nhunga kuti dzitambire kure. Uye nuchinya ukama chedu chino utongo.
0: Musatsvetere kunza mambure ano maboo kana maburi. Sonai maboo madoko kana maburi asati akura kuti asazoshupe mukuwabatanidza.
2: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga.

kholera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei kholera. Senzisa inguwa iliyese chimbuzi kuda kuosia nhoko nokotsveta mvura. Dziirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbuzi. Dziirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera.

ngati nkhalu kwakupulumukira kwansete kunendene mkugumana moto mama inga tsetsetse ona nyatwe ona nyatwe ona ngondwe ona ngondwe.

0: Musharalida indinda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsia emanika. Asitritese, tino ivikira.
1: Kuda kufikira Musharalida, wata mukati.

0: zvisike kuruzhinji. Masikati atoma Josepha.
1: Masikati achererera Radio Musambiki mwaswera seiko.
0: Taida kuziya ngeizvo zvaoneka zvino zvaizwa dakara muguva dzino kuda kugondera kuti mabasa aya afariswe kuenda kumbuto dzakasiyana siyana.
1: Pane nguva inoi tingati tapa 99% yekugadzirira transmisao yedu yetiri kuita kutaura kuti zviri kusote padoko asi taamunhambwe dzakadziri pamberi kuti tione tichibudisa masoko kuti tipe ateereri edu ateerere zvakanaka.
0: Mechibhuya kuti zvashota padoko tiri kubhuya ngei?
1: Tiri kubhuya ngekugadzisa chimwe kubatanidza apo neapo asi kuti zvo zviri mumhepo hazvese zvaperera.
0: Hino tinoziva kuti michini iyi inosenza ngemagetsi. Kangaidze magetsi angadzima, hino magadzirira here kuitira kuti michini iya isenze, kuri kusenza mafuta kuitira kuti mugondere magetsi nguva iri yese?
1: Zvese izvo tapere kugadzirira mageradhori edu anekombochitivhero. Fora emageradhori edu kune mageradhori eelectricidad Mosambiki. Kuti zvese zvapere kurongedzwa zviri mugwanzi rakanaka.
0: Hino kuitira kuti basa iri rese rizwe, pane anhu omuprovhinsia inobasi yemanika muemisori provhinsiari kana kuti aripo akauya akapikwa akabva Maputu akabva Bhera nemutanho imweni kuitira kuti abetse tingati asenze Radio Musambiki mushumoyo?
1: Ari pano akatowanda chaiko kubvira kune atungamiriri, kune mareporti, kune matekiniko informatika, tekinos operadores, amwe akabva Bhera, amwe azhinji akabva Maputu.
0: Zvakanaka. Pakuda kupedzisira, ndiripi soko ramungasiya kuruzhinji?
1: Kuti garai mwakateerera, tiri kuuya. Tiri kuuya nemasoko nenhau kuti muzwe mafambiro ari kuite nyika yedu, mamiriro yakaita.
0: Tinotenda Thomas Josepha tekiniko uri pano rokugondera tingati kuchunwa chunwa kemichini iri pano ichagondera kuti zvishayiswa pano zvizike kumitanho yakasiyana siyana yetaundi, provhinsia, nyika nekunyika dzekunze. Ngezvakadika nevabasa amweni pano anhu ari kuonekeona echiita kugondera tingati kubasopa kuti zviri pano zvisaoneke zvona zvichishatiswa kana kuti kushata. Tikubhuya ngemapurisia ari kuonekaiona echigondera apa. Aripo ari kupendapenda kuitira kuti pagare nekuonekwa kumweni nezvimwenewo zviri kuonekea zvona chiiswa. Tingatizve amweni masoko andingabhuya munguva dzino akaringana iona neanhu ari kuonekaiona echitengesa chikafu. Zvinobhuya kuti mabaraka apera kugadzirwa kuitira kuti anhu anongoazwa nzara agogome kuenda kotenga chokurya nezvokumwira mwira kuitira kuti gungano iri rechizwa tingati aonekewo echipedza nzara echipetuka kuenda kozwa zvichaoneka zvachibudiswa pachena pagungano iri. Zvinobhuya kuti motokari dziri kubva Bhera kuri kuenda Zimbabwe, dziri kubva Zimbabwe kuenda Bhera. Tiri padhuze nepastrada, mapurisa ari kugondera kuitira kuti pasatsikwe munhu. Zvinoita kuti aimise pakaoneka anhu anonge achida kuti adarike ngetsoka. Apera kudarika motokari dzinopinda dzinoenda Bhera, dzimweni dzinoenda Zimbabwe. Zvinobhuya kuti zvese zvapera kurongwa, zvizhinji zvaiswa kuitira kuti chishanu gungano iri rizwe ngemwazvo, riite gungano rakarongeka, gungano ringaita kuti anhu apfare ngeizvo chabudiswa pachena. Rakel Paulo George, apeno kuti unomubvunzo?
2: Andina mubvunzo makamaka. Hino tadoziya musvakaringana nomvura, zvimbudzi, zvakaita maemire yapo napo. Tinoziva kuti panouya nhu akawanda, panodikana usiri, panodikana zvese zvinoita kuti anhu asazobude nunhenda.
0: Zvakanaka. Ngezvakaringana nemvura, pano matangi akakandwa ane mvura yakakwana ingaita kuti

0: tu amor.
1: Alima, Alima,
2: Sara shamwari yangu.
3: Ingano siripi kugarisika, uye wechipeza mabankea, unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo, ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuita pinge kudura.
3: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvaka chipa maningi uye, zviri nyore kuzvona.
2: Zvingia ngia nuziropa, kureya kuti aona anozvifarira.
3: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore, asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
3: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
2: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingenge nezviropa zvehuku.
4: Alima.
2: Maikuru.
4: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka.

0: ziyemo
1: mashoram kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: o que a vovó está a cozinhar hoje?

Tichaedza dirimbe ndikuti tizgoti masoko angabuda zvakanaka here?

Ipapo tani motirekerera otaedza zvese zviri zvese kuti tomasemba soko enguwa nanhatu zvekuti tishupei padoko hino tomboedzera kuti mamba panotumba sei mazhinji muchute.

wabegetera leki macheso waona chitea tea chiri mudziso mangu badini kundibvisawo hino wakundobvunza anhu kuti rake rino chitea tea chako chawachionawo here kuti unacho ngatisasekade iwe unacho inini ndinacho chatoda kutsvaka apa totsvaka kuti ndiani ungatibvisa iwe utsvakawo munhu unokubvisawo chitea tea chako ini ndotsvakawo wangu tazvikonerwa ngatibvisane chitea tea kuti tisasekane dzotora zvine 40 minutu zvindopinda kakweneka

Hama jinodika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka.

finisiya le yomanika twenda kozwa masoko inongo mundimi yo chindao vochi kana kuti vochungano chumajaha omunyika ino yo Mosambiki o shotai vona vari kuti ngozvomusungano wozvochigumina umwe wozvondavi jomunyika juchisungo chofrelimo inozvositi zviripo mukati mourongwa wokuti vanodonga vosenda kubhuya ngomaererano ozviro zviya zvinonga zvosi batana ino nomajaha munyori ochisungo chomajaha omunyika ino yomosambiki uri kutenderana nazvo usiti majaha anodikana kuti ange osibudirira ino mukati mozvo urongwa outongi omunyika zvakadaroko unongawo uri mukana wokuti vange vosichicha mukati mozvo maererano ino ozvo kuziva ngozvo mashandire ino pamwepo noamweniwo mabasa Constantino Andre ena uri kuti ngozvo kurohwa ino kozvo mukana uhu zviripo pakuti majaha ange osizvipira pamabasa ino anobara kozvo ribudiriro zvakadaroko pakutiwo vange vosetawo mabasa ino anonga osibesera ino kovo ndau iyo nyamasi chipiri chino raoneka riri zuva ranga rosioneka vosiguma vari vosiguma vakawanda ino ndavi chiri kuviya kuzobudirira mukati mozvo musongano zvakadaroko vositi vanhu avanga vosibva ngomaprovhinsi akasiyana-siyana omunyika ino ino vosiguma mudhorobha roshimoyo ino iri ndau inonga yoseterwa kuzvomusongano inowozvo ndavi jomunyika chochisungo chofrelimo ino vaya vaoneka vosiviya mukati mozvo musongano zvakadaro kuona vositi vari kuviya ino vositi ngozvo maererano ozvo musongano uhu vanonga vosibwisana mukati mozvo urongwa hwakasiyana-siyana Raimundo Deomba ino ari ndavi uchisungo chofrelimo inopanga osiguma ino pagiraundi rondeke romushimoyo ena wanga usiti ngozvo musongano uhu zviripo zvinonga zvosivhura mukana wozvo kuti vange vosibwisana ino pasina zvibinga mupeni kuzoti kuna Oswaldo Petersburg ena wanga usiti ngozvo musongano uhu uripo mukati mokuti vanonga vosibhuya zviro ino pamwepo nokuronga zvamangwana zvomunyika ino Maria Musambiki ena uri kuti uri kuemera kuti musongano uhu vazonge vosibwisana pamaererano nourongwa wozvo chisungu icho ino zviripo pozvo kuti wokunge kuemerwawo mukati mozvo mukana ozvo mabasa anobara upfumi kumajimai ino muyembi Roberto Chitsonzo ena usiti ngomushongano uhu zviripowo zvaari kuemera kuti vanodongo vosibwisana ngomabasa ino ozvo mabasa ozvo tsika ino pamwepo nokuemba zvakadaroko tositi provhinsi ino yomanika iri kuemera kana kuti provhinsi yomanika yatokombejera ino kozvo zvikwata zvinonga zvosizoemerera ino kuti provhinsi iyi mukati mozvo mutambo wozvo bhora ino zviri zvoshikola zvakadaroko zvinonga zvosizoeteka kunyambani pamazuva makumaviri namanomwe kobata mazuva matandatu omweji wachikuminyana unoza zvositi ngozvo chikwata chomuprovhinsi ino yomanika chino vanhu vano

kwana zana namakumi masere navashanu ino ozvo ndavi ijo zvositi zana namakumi matatu ino vatambi ino vanonga vosenda koemerera kozvo mitambo jakasiyana siyana pamatambire ino ozvo bhora rokutamba ngomakumbu ino nobhora rokutamba ngonyara zvakadaroko noshadresh ino nochimweniwo mutambo muemereri ino okundau inoonerango zvemabasa aho inokundau yozvo jijo mukati moprovhinsi inoyomanika lorinyo awas ena ositi voona vozvo chikwata ino chomuprovhinsi inoyomanika vari kuemera kuti chizonga chosindowina ina mikombe jakawanda zvakadaroko jiri jooro zviri zviro zvinogondesa kuti manika itoramba yochiwina uku ndikona kupera kumasoko inoonguva jino.